kompone ya mozali a mozali kompone ya nyiwana inga kuliwa eva mpuno akusini matona ri a mozali utakuma swaku vavanuna va mozali va hola hi kizidiya kizidiya utakuma swaku vavasati va mozali